0: Akoto.
1: Yeah.
0: Bami akoto.
1: Yaju.
0: Eba azin eri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Eh, anya ya.

0: Akoto.
1: Yeah.
0: Ami Akoto.
1: Yaju.
0: Eba azi neri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Hey, anya ya.